Madaro sidia non faxen de tach agus an schnachter agnuk non snow on the mountain agus kiliglas lakes da hain tivansan eg winter vail ka. Sa an darag lu yiska haga ynocht taakn sa huing o gaito simar kaint meilir an taakn sa katamas kuinliv vidar a hiola agus dildan laut meilir chun gamach isig dina gris a tímplara an dira shachn sa katam. Triu sanim da agus shachuiv an darafumrian, three scones of Buckstree agus the new roundabout, an buian gatehouse.